Baiklah, pagi ini kita kembali semula dalam segmen Rentak Segar dan juga pastinya lagi menyegarkan. Saya Atika di sini rakan penyampai anda akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, di pusingan yang terakhir ini, pusingan ketiga untuk segmen Rentak Segar bermula tadi pukul 8 sehinggalah pukul 9 ini, ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsikan untuk anda, iaitu bagaimana dengan kegigihan seorang lelaki yang berenang selama hampir 3 jam redah banjir untuk menjenguk ibu bapanya. Baiklah, kejadian ini berlaku di Beijing, China. Seorang lelaki sanggup berenang 3 jam di dalam banjir besar untuk memeriksa keadaan ibu bapanya di sebuah kampung terpencil dalam tindakan yang menyentuh perasaan jutaan rakyat China, lapor agensi berita South China Morning Post. Banjir besar di wilayah autonomi Guangxi Zhuang, selatan China, berpunca daripada hujan lebat luar biasa dan insiden empangan pecah baru-baru ini. Baiklah, lelaki berumur 30 tahun hanya dikenali sebagai Z itu berkata, pada malam sebelum kejadian, ibunya menelepon dan memberitahu bahawa bapanya keluar untuk menyelamatkan padi yang dituai sebelum ini. Bagaimanapun, bapanya masih belum pulang menyebabkan ibunya sangat bimbang. Kampung mereka ketika itu sudah pun dilanda banjir dengan rumah-rumah ditenggelami air hingga tingkat satu. Hujan yang semakin lebat turun menyebabkan bekalan elektrik terputus. Dan juga akibat gagal menghubungi ibu bapanya selepas itu, Z mengakui dia tidak dapat melelapkan mata kerana bimbang bapanya yang berusia 63 tahun mungkin dihanyutkan oleh arus banjir. Z bersama seorang rakannya mengambil keputusan nekat membeli 2 biji tayar lori baharu di bandar untuk dijadikan pelampung. Mereka kemudiannya meredah banjir selama 3 jam, termasuk mengharungi tempoh 1 jam yang amat sukar untuk melepasi 1 kilometer terakhir sebelum tiba di rumah orang tuanya, kira-kira 10 kilometer dari bandar. Dan juga difahamkan keluarga Z memiliki 2 buah rumah di kampung tersebut. Rumah yang menempatkan hasil padi mereka dinaiki air, manakala sebuah lagi rumah yang terletak di kawasan bukit terselamat daripada banjir. Dia menemukan bapanya di rumah pertama dengan 2 beranak itu melakukan perjalanan melalui laluan berbukit dan sampai ke rumah kedua beberapa jam kemudian. Ibu Z sangat gembira melihat mereka selamat, dan juga klip video berkenaan dan aksi lelaki itu tular di internet sebelum dipadamkan kerana dianggap aksinya sangat berbahaya. Baiklah, itu dia kegigihan seorang anak lelaki yang sanggup meredah banjir berenang selama hampir 3 jam untuk menjenguk ibu bapa, ibu bapanya yang pada ketika itu pun turut terlibat dalam mangsa banjir. Dan juga kegigihan beliau ini di situ disifatkan sebagai seorang anak yang sangat tiada anak yang tidak sayangkan ibu bapa, kan, tiada anak yang tidak yang boleh orang cakap boleh tidur sedangkan ibu bapa dia ditimpa bencana. Dan juga kegigihan ini memang luar biasa, kerana kegigihan beliau meredah 3 jam banjir itu bukan satu tempoh yang singkat. 3 jam itu sebenarnya boleh, dan juga bermacam-macam perkara boleh berlaku jika tidak dikendalikan dengan baik. Tapi akhirnya Z pun sampai di rumah dengan selamat dan dapat menyelamatkan bapanya daripada menjadi mangsa banjir berkenaan. Baiklah, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: shocknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu, dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM,
2: hebat syoknya. Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

0: besoknya.
1: Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud, dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri uang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP, atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesadaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawa

Baik, lagi lah bayan daripada Amar Haikal baru saja menghiburkan anda dalam segmen Rentak Segar dan juga di pusingan yang ketiga ini, pusingan terakhir untuk segmen Rentak Segar pagi ini. Nampaknya kita pun sudah mau sampai sekarang, tapi sabar dulu lah kan. Sabar dulu sebabnya nanti 8.40 minit pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Diary Sana Sini bersama dengan rakan-rakan penyampai kita yang berada di Sabah FM, Sanadakan FM dan juga Tawau FM. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, sambil itu jom kita dengarkan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, sudah pun 8.40 minit pagi, kita anjas sedikit iklan untuk laporan Don tadi. Dan dari sana sini 8.40 kita bersama rakan penyampai kita di Keningau FM, Sandakan FM dan juga Tau FM pagi ini. Tau FM kita ada Wafa. Selamat pagi Wafa. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai Rafiq dan juga Iklan.
1: Hai juga. Sandakan kita ada Syaf. Assalamualaikum bro.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
1: Minta maaf lah Argentina kalah.
3: Bukan peminat dia. Minta maaf apa?
1: Saja mau kasih anda bukan provok deh. Okey, ketiga kita ada Atika.
4: Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Salam.
1: Baik, kita mulakan tawau lah pagi ini bersama Wafa. Silakan Wafa dan pengusiannya.
2: Baik, terima kasih Rafiq dan juga Iklan dari Sabah FM. Dari Tawau FM, kita ada satu perkongsian itu berkaitan dengan program Hari Bertemu Pelanggan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sabah tahun 2026 yang berlangsung pada hari ini, bermula seawal 8 pagi tadi di ruang legar bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Jadi itu satu perkongsian dari Tawau FM dan terus lagi bersama-sama dengan rakan kita Syaf di Sandakan FM. Silakan Syaf.
3: Baik, terima kasih Wafa di Tawau FM. Dari Sandakan FM, dua perkongsian yang kita bawakan untuk hari ini. Kita mulakan di mana pukul 4 petang nanti Sandakan FM akan membawakan rancangan Dialog di 4 bersama dengan tetamu istimewa, iaitu yang berusaha Tuan Jo Azmi bin Jamil, Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Sandakan, dengan topik yang dibawakan pada petang ini, iaitu Festival Jom Malaysia at Sandakan. Dan satu lagi kita kongsikan di mana bermula hari ini 21 Julai hingga 26 Julai ini, Kolej Vokasional Sandakan memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar Ed Technologies yang dilaksana selama 6 hari ini. Dan webinar ini melalui media sosial Facebook Kolej Vokasional Sandakan bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Dan selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Jadi itu dua perkongsian dari Sandakan FM untuk hari ini. Seterusnya bersama dengan Atika di

0: untuk diary sana sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menerma darah memenangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menerma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Rafiq dan juga Iklay di Sabah FM.
1: Terima kasih Atika. Di Sabah FM ada dua perkongsian untuk hari ini. Sebelah pagi kedua-duanya, 8.30 minit pagi tadi, yang mana klinik bergerak di Pulau Gaya di bawah siliaan Pejabat Kesihatan Kawasan KKM. Inisiatif penting untuk memudahkan penduduk pulau mendapatkan pemeriksaan dan rawatan kesihatan tanpa perlu menyeberang. Ini bertempat di Pulau Gaya sehingga pukul 2 petang dan pukul 10 pagi pula nanti. Hari kedua, mesyuarat penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah. Kita akan bawakan secara langsung juga di Sabah FM menerusi siaran Sabah FM pukul 10 pagi nanti. Itu dia dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk diari sana sini.
2: Okey, jadi terima kasih kawan kita Wafa di Tau FM.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Ya, terima kasih Wafa.
2: FM Shop.
4: Ya, terima kasih kembali.
2: Atika di Keningau FM.
0: Terima kasih kembali.
1: Okey, selamat tugas semuanya.
2: Selamat tugas semuanya.

Baiklah, itu dia lagu Rasa dan Takdir. Amira Osman dan juga Irfan Haris nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang sudi, yang masih lagi setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz Keningau FM. Hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk siaran yang akan datang. Tapi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun. Dan juga akan anda akan ditemani oleh DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi untuk kamu orang di luar sana, siapa yang sudah muat turun tu, kasih kekalkan dulu di telefon kamu. Sebab sebenarnya RTM Klik ni, kamu bukan sahaja boleh mendengarkan kami di radio, tapi di sana ada pelbagai drama dan juga filem terkini daripada penerbitan RTM itu sendiri. Jadi anda boleh tonton dan juga secara langsung boleh dengarkan kami di RTM Klik. Baiklah, untuk pagi ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Dato' Francis Landong, Fikir-fikir Dulu. Assalamualaikum dan juga sampai jumpa lagi. Bye.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nang berdama 4.2 MHz.
3: Keningau FM.

0: bahan bakal kasasari kesalim bahan baris dusun mengeringau 2 jam ke mantar bayi nanti di 9 jam ke pudam bisa suai ke kerong sinding-sinding dusun di tengah ramai pengkeringau dot kesua benda kayu bayi no orang lagi kepailan ngai kyo nurih kepailan ruputan kong ngetawan dati no ilon toko pemiku kurhot ni kokotan kong ngetawan didapat tut wata si tiga non pegun toko dada bayi no kepailan gatan-gatan da dati nupiki kira jam kesiam telun hapan minit toko suaban bagap kasari kabar orang di jam ko pada misok kyo mabo bayan da tara baino hingga nesuai tara kedua ai kasaro ko penangku mam dua sining perang handok kayu ti pagulu di lantok ko wat ni ka katon te korputan ko ngay tawan kyo Koposihon miagal ruda kadi Francis Pudon tuh. Otopot matigi aku pion. Nasib petua kan ke miagal lebul kia. Absutanan sinding di Step Joe. Kopi ruba kawago keningau FM ku. Hoi aramai bo.
1: Mangkeringau di kayu.
0: Popongi sinding.

lo dah apa dah tu lalu katurun ti kita dah po kata rapi yang balutan sempo berkenan. Tambah lu tapang sangulun di mila tumbayan, mabis surun tersorong, om terribat o tumbayan dika, lo lebih dah serat tulun suai o tumbayan dika. Kabtulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruakan apa katulun di otutunan, om osi kau ginawa masuk yang balut. Tambalut apa? Ya iyalo di kasamok in kinawa. Om kitang guang tagaya in salam manuridong. Isalit ako in tingkuliti. Kung sigaw mantan kulubukan lo, sebagi tambalut tasarang. Tabi terapia balutan sa pagkunan, mantan RTM. Tumalut.

Ya, tapi nak kawitin na haruputan kong itawan, i-dapat watas, hitigyanan panang sakit, paguntok ako, tarabay na, ipinalabo sa Kabisan, Meteorology Malaysia. Kapagulit, itigyanin nga ako, kasaban, gisam da sa dapon, ratbay na, kaya, arumasam. Tatuang na po ng arumasam, midpipirohot kaya nun. Linasu, mantadat 2 na po dam taluh darjah Celsius, gisam talo na po dam taluh darjah Celsius. Amid na bawan kesuaban bay nati aur masam penong sudah pun meninggarut mi ampai tongus mi tonggai rasa mid pipir hot kenon penong tatuang rumah sam mid pipir hot kenon linasu mantadet 24 darjah Celsius gisam 33 darjah Celsius. Amid tambunan de tabay nati semang adau de bay no mantadet penong kesuaban gisam de tatuang aur masam kia ilai tambunan. Linasu na po ng amanta dat 2 na po dam talu darjah Celsius, gisam talu na po dam 2 darjah Celsius. Torina hidenom kesuapan bayi nanti au rumah sam penang sedapun meningkarut miampai tongus mitenggir rasa mit pipir koinon penang tetuang na po ng rumah sam mit pipir hot koinon. Linasu amanta dat 2 na po dam talu darjah Celsius, gisam talu na po dam 4 darjah Celsius. Ilan ako piyo ho, taruputan ko ngayon tawan, i-dapat at watas, iti kainan po ng sakit, pagunta ko, tadaw bay na, tabinay ko. Ipinalabos at Kopisan Meteorology Malaysia.

Edmonton jam ke siam 2:02 minit terat ke Suaban. Kebesaran ke Suaban kemari wagu lagi makin awal di kening awal FM ke. Asal imbahan baras disunat bayi nanti miampai dah DJ Maida. Makanya awak isu jam kau pada misal ke Suaban ke. Suai ke korang oti sinding-sinding. Sinding-sinding disun di tangan ramai. Bakal kesari ke angan ramai sinding pun yang di kening awal FM. Miampai lagi ke pailan ngai. Baga kasasari hari kata tinuti nuri pikir jam kesiam telah 8 minit ko basan orang

Okey liha jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapan tangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai ke mantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, keperimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

itu kau basan untuk di lokio omitina pengusuban kumadati depo pekilih dati jalur gemilang bendera apa untuk kau sebagai tanda da nugari it opus dat pagun pengusi kau iti tepurimanan pemerintah sendiri iti kau ngayadit otoronong asimbayan dat mamasi-masi kio pantangan toko no kapio iti to bendera pagun toko tu akon ke bendera akon ke ikain na to mad matila kya agay hatrati mentok dat isa isa't pagun iti bendera

0: Aramaiba.
1: Son Goku.
2: Semua orang nak tengcila. Mayok berdati pakai nung nikah kopi encila.
3: Ada gimana?
2: Kuri anu gula kia.
3: Ay, kopi nanti kopi aboy. Aku kau makan abai no.
2: Kopi nanti tengcila. Penuyau aku petomot. Kaguam diet pakai tengcila.
3: Ku pelah do yo boy.
4: Eh, harta malut minang anu bo.
2: I mogot pugay igu Maria tuharo mangano koyo ho isay purpreng no igu Maria.
4: Hey, ikaw lagi di oboy mo. Aw na mila dat aw na mangin sa sana.
2: Eh, isay kayla.
4: Mungkin ngaw, ababayan, sandukot, manikin tarap ko

Sumigampot. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2,026. Ilo papampaid penhakan pinatomod 600 ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2,023. Duan hapad ringgit mantok pamaruhang koyanan pengindupuan dit poin ganap kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopoputan kabel saralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, Sandakan, Om Tawau. Sumigampot.

Yako bilang dito yung dikit ang pinaikaray to. Tadaw... Gari. Tadaw... Piyambolutan. Sampumagunan. Ke hari persahabatan ni ramayan tikidat ketelun apa tulan keturu. Amaritan ni tiga mayan datang balut kita tapi naik. Timpu da bayi nanti kia. Masih tidak lo tokoh dat memilih dat isai ngawi hatam balut. Senang lagi ti dahar hitam balut di kemendit besti kagi adik kita hitam balut tersenong hitam balut tertinong kenapa nah nudi masih ti dahar kasari ot dahar kasari it nugi are ini agak lo kemendit dahar kasari ikakap dot miambal.

Okiliho Jalur Gemilang Idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos Jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memaguna Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Upus aku dikasih ding penyabatan di Bodrick Paulus semi Hana Emily. Ampuk gulu di mata di Charles Adrian Rina. Ada 24 minit pada hamorong ngawat kabar ke tebinai. Harap pipir apa sinding ti harap tengah apat sinding po. Sibatan mungkin ngopo gulu dorang ngawat kabar. Pemisahan kesawan kembali di meniagan singit kampung kebulusuk. Tapi tadau kedua DJ Oswab alasu tadau kumar DJ mimpeletok baina logo-logo ton kio mungkin ngawiahai. Ponsi kamu ngayla sinding kau ni di kayu alumi sam kahibur kadi menia. Pasti kau nagi dia menia tu kasasari mungkin ngawati kening awi FM kio. Kasasari memilih dahait pengurhang pengambalut doko yukih nuno. Poman hinong gono pod tadau baina.

Hey, garis sinema tadi Seni Sacil Majlin. Hoi tomo mupurak. Kabisanan kembali na rumbai pita senang kosa bentar aku dua di jemai membal pun sumimbar sundai di tepi nai linus i tinggara na merasam kantoh ka okon ke ila pemarait ke balan pakagu ano parait bain na nga mana putai suab suab ke warikat na timpun pupalang pasok kabar dati no dua sinding tarong pagulo darong awat kabar mantadi Datu Francis Landong ponong kusanku mantadi Silvilina Ohuyan.

Perintah Sabah pepegirat pisokadungan magi sesuai sektor mentok pepetongkop belajaran mentok tangan anak ke kegunaan pinatamod. Minaborasi bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor da ila papampai pisokadungan agensi perintah sektor swasta amkotinanan okon perintah. Namboros disio, mentok tahun diti perintah pinapo bisa ginumud hatus turun 43.56 riyong ringgit mentok kesasanangan umkotundunan megigion kampai na tinggi saman papainggayad longkod otismo Sabah paus na magi susuhut da tahun diti. Longkod diti man ukabo id tawaw sandakan kudat bofot mentok kupasadiat balajaran kepeguluh di osenong usuhatan na pambayar mentok tanganak otismo ki umur telu gisam turu tahun. Datu Haji Jim Minaboros di Lloyd gantakan kepohimaganan The Neuro Hope Program 2026 di Dewan SK Bingkur Keningau. Beberesan pinalembus dit menghub menteri kuma di bayan menteri Datuk Cesar Mandela melakun. Namat ila igurud penolong kanan pendidikan khas SK Bingkur Dr. Valerie Oelevron Primus Minaboros dat program ditinopo ngakaparagatan community mentok menuridong ekosistem penokodung petilombus mentok tanganak kikagunaan pinatamod. Mentok meneguang kongayat Super El Nino dipikirkan ketimpun tulan kepada misal terikat. Menginginda pungait pemutanaman, pengisadan, pemiaran, sunudan dan semua dia mentok mengingkurid wayad kongayat dilo. Minaborasi Menteri Pemutanaman, Pengisadan, Pemerunan Ta Kanon Datu Jamawi Jafar, do Kementerian Dau miampait agensi kehompit, mengulud negit lang kepeguluh mentok mengingkurid wayad kongayat dilo. Datu Jamawi pinapain talang dilo di kepungut pinapain magen di jelajah kebun dapur melalap i Dewan OKK Datu Sanggau Jalang Tenom. Sinududan negi disia memutanam dat amungukab goyanan wagu tagayo-gayo untuk kongoyat El Nino tumimpun pepesediat kulam tokoro dat penimungan waig i kabun dialo mentok kegunaan sairat antakanut magadau. Damatila pinapoy lahi Datu Jamawi dat watas tenom pinili sebagid manan walaid karamayan tadau kukumabun memimiara mengingin sadat bagian pegun. Pemeramitan pikikira kapanaut selinaid telu tadau ketimpun dak hapodomisod tulan kesiam da tahun diti. Magi sesuai penuangan pinalan kampai noko pekitanan ketembuluyan kaparagatan kehompit pemutanaman kapatahakan dati tungkap kumad mengingin daput babos esenong id sektor pemutanaman pemiaraan pengisadan. Neberasi Datu Jamawi dat penganjuran pemeramaian di lo kopiongoy di tinggi saman de perintah pepeburut sektor agrota kanan pegun mayad ketenudan lebih ogumuk mengingin daput nokoyonon. Kepetimpunan pemeramaian pikir pohimagenon di bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Kekal pod milad insanangan nit karalanat penguludan penahakan diesel id Sabah Sarawak. Ilo mentok menantud penguludan dilo atau teputat kiwayat menginggan kesusahan magigion id kedua-dua pegun dilo. Minaborasi purup paliman pensiangan Datuk Sri Atta Joseph Kurup da perintah kigunat mengintong dit kongayat geografi o magigion dit lumansan kepiat pemagunaan datumau diesel. Datu Ate siap menagi Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam, pinapain talang di lokumat magaganud kabar di kepungo kapatahakan form sumilid puruh PBRS dun melalap itenom. Pogluditi ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, minaboros dat perintah pogun, mamasad pepaharad pirundingan, miampait Kementerian Kausinan agensi pisempuruan dit kehompit, mentok mengadang karalanat penginsanangan panhakan subsidi diesel di atingkanan it Sabah nakagirat kuasa tulan di baino. Kukumarajat Polis Diraja Malaysia PDRM Sabah Pinasero Tumilombus dat papanaut keraja miampait poin-poin wakatapatan profesionalisme disiplin. Au kehempit miampait nunu kesalahan tai kebelingkangan tata tertib. Neberus di kemaduan bayan polis pegun Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai iti untuk dikantakan pinatomod dau miampait polis kontingen Sabah id Kota Kinabalu. Neberus negi disia maidat penuhuan dit bayan polis pegun kehompit ke Papanahai diroi tanda total enforcement kumat keturan telusi keturan ngaitu pisar perintah kelakuan tata tertib hapadam siam siam napadam telu tilambusan dat papagirat mentok menantut keperikatan serupu di osenong kiwaya ketumbayan dat magikian. Damat ila mengusup negi siat kuk marajat PDRM tumilamus papagirat sunduan pisempuruan papengkawas nangayan tersenong ketinanan om papatindahoid kalansanan dan megigian kumad polis maya surupu di otopot om tumanu dit keaturan roitan polis dan masyarakat berpisah tiada. Kesediaan dan tinimungan pertahanan awam Malaysia APM Sabah tilambusan papengkawas mentok meneguang kongayatawan dit adalan om kadat.
Lang dila pinapanaw mayadit program Jelajah Wira Madani bagian Pogun Sabah. Menteri Kopisan Luguan Menteri Sabah Sarawak Dato Mustafa Sakbud Minaboros do program dila menimung tu pisar misa sendiri mantan poin tongkop watas. Penuangan program meningkanan kumat beberusan teknikal karalanud operasi. Rino ba isi magaganu kabar RTM dit kepungut pinapohimagon dikantakan pengupusan Jelajah Wira Madani APM Ijkota Kinabalu. Damotilo na boros di Datu Mustafa dat perintah mamasa menuryuk kegunaan mengisenang dat eset om kesukupan logistik untuk meneguang pegumbalan geografi pegundi Tagayo. Itkantakan di lapunagi pinapatahak nagisya surat kina pemilihan pegawai bersekutu APM Sabah om pingat perkhidmatan kumad buruh dit napili. Ingka kanat kabar keningau FM nulud om pinadalin di Maida Yungkit. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Memang orang-orang kau ini tipu depan nanti tapi naik kau. Kau pasal nanti pun megali tiki hari nanti nugi adih memusoro-soro nun moyakan datang adau. Ada lupa dahi kau baset nurih au sarapan kagia kio. Itu lompat sama kantang adau.

0: Ramai bo.
1: Kada opia karangan sinding gat suang letut gya mata di Monica angko sing ditendur di nasib ku pem pasti harus wae su ai takur ya dusun dau arahi dara ma ada kadayat suai ka kemaya na pedinga rohi anak udam ya gal turun suai ka Kami senangan kembali Morius Moridum hitit Facebook akan dengan FM Kio mentad kampung pegunan Pinampang. Kami senangan lagi kesuaban kemadia Maidah kuhoi aramaiti.

Assalamualaikum kansan da uro hitu nakasuko takana da uro karuara minggu hitu yo hino ruang operam sa hari bulan sila katulu ruang hari burung operam monom Hondo onom safar 1400 opor ambalo hidra ampa kakak kosana pora jam ka operam ruang operam talunga minitra tangan uro kataka Islam aparalan ras sembayang fardu zuhur alibung nukiningau am ahondo alibung intokono. Kanza nanti ngayon sa amin pa kaka akapahamot na kapukawi au DJ Zara yung sasi simpong amarang ramayon raka salulan rahu numurut ra orohitu sukura jam kataluh ramai ampain kuanangan rarangan angkara jara raituli raka salulan rahu numelayu rentak segar DJ Atika tinu malimpun da jam kaonom sukura jam kasiam rasusuam Amzi numunuhi no bahu rangan angka raja DJ Maida raka salulan rahunu dusunku hai aramai bo intara jam kasiam rasa suaw sukura jam kau param ruoh rarai tuli. Kansanda tangan waro pa kaka rayus ang kini ora mau radio kini FM ampai lirai mion angit to ravilin muyon mayara WhatsApp mai ranum burloho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrayus talapuan tingai sambil ngohota kapo ruo rimbai yohino rimbai kalawon rimbai ri balon malulur am sumunuhino bahu rimbai intor intor ri norli sayuntung rimbai rangan. Kini FM hebat am syoknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasem Bayang Fardu Zuhur, Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Rak Asak Tu.

enjoy ke ran dalam no business ko usahawanan dia aswang nga oma balinta ka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk pana pamahunan taka tapi abuli poy taka huyum ra kasingkatan no kayahan khususnya ra ran dalam no business itulah jadi kono poy taka ra sambit ran dalam sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino hili taka bahu apa yang talang rakaulayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kaulayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aywit taka kasuku ras oi kapamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto ran dalam no kayahan ang hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Sor rata tangga rurat Kina Selatan Mokondo Rondo Pulu Malaysia tetangan yakinnya Pulu Layang-Layang Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu Pulu Layang-Layang Santayaran antara Kepulauan Spratly Untuk inalungan Ru Saujar Malaysia Kusun Magalung rekan sayan am kedalotan Ru Pemagunan Rabilo 1900 Balu Ngopor Pulu Layang-Layang setepotno terumbu karang ayu Untuk malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit Malaysia Rayusno nang kalira akis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno Intara ra 1900 Balu Ngopor am talu Saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang Niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam Radar am pangkalan du Saujar Kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk Raginoti sikan bagur Vietnam Pemagunan Kina Brunei am Filipina Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon ra peta Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo

0: tindak lanuk mangkuat lalaing ngerate aton ngiti omagu buyuti kon
1: nindalom tekor omagu buyuti intun poyo ragaling am gitio nasaok merah ronut kaulayan takau mulu poyo menintek mampalanau manindal manantau mangintangwang maparilikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abikru malayu tira mamano kiliman takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup koso na mamirot per pabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon ma raginyo rayus mangirot per pabukatan takau kabal upana na suay rabuluang ugam.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Madani. Itu na aho ondo pasukuan ko i Nur Khaliza Abdul Karim. Perintah Sabah apabila rahuyu ranan salim tayar apakah yang akses pengawasan amlako mahulu no lalai sino linan san pinaat. Kinaan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino Nambala iyo na kaya huyuno agensi parintah tayar swasta ampas simpungan suai parintah. Iyo Nambala ra upok hitu parintah na malair suang sangatus tulungo param talu titik limongo paramonom nga juta ringgit ra agenda kaansayan am kebajikan no uluna suangan na kaya huhut apakayo ra pusor autisme Sabah paus maya ra fasah tumalimpun ra upok hitu. Pusor hino kulimanin ukavon ra tawaw sandakan kudat am bofet ra anadia ra pengawasan mahulu sino quality am alap aluluan no lalain autisme rakinaulun talu suku tulung opok Datu Haji Jin Nambala Rahinili paat ilau pengimpuasan the new rohop program rong are burung paramonom Radewan SK Bingkur Keningau teks balano pinasukuno kumarua menteri rakinaian menteri Datu Ciza Mandela Malakun Lele Warahino angu bas penolong kanan pengawasan pinaat ra SK Bingkur Datu Valerie Welebron Primus Nambala program hino rala kau no ulu namahun ra akalulu rasungkor ekosistem holistik rah lalaing sino linansan pinaat. Rah tumalupak ra babaal super El Nino tumalimpun ra sila ka oporam sahitu angu usaha tayar pantanaman pangimpaitan am bivya pinabala ambaal ra lako mahulu ra apatun ra kapahanan no babaal hino. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala Kementerian no ambayara agensi Sungait Pono apa hondo ra lako mahulu ra apatun ra kapahanan no fenomena hino. Datu Jamawi Nambala rahinili nalivos nangimpuas ra jelaja kebun dapur melalap ra Dewan OKK Datu Sanggau Calang Tenom. Ia pun Nambala ra antatanom ra ika angukav ra intok na kabahu ra paat asa Vavaal El Nino ayuk tu malimpuun ambaal rakulam pamulian rasungoi si hahama rasum berlutu sungoi rapaat Vavaal Alangka. Lili Warahino Datu Jamawi Nambala Livung Tenom sinau kra amahun ra pangapuan oro peladang am vivia am angin pait tayar negeri. Pangapuan kulimanin vaalin ra boy talunga oro tumalimpuun ra oporam sa hari bulan sila ka oporam sa hitu. Asuang vaalin nakaya pain talangan lawatan aktiviti asungai terapan tanaman ayuk pamasukuan ra anugrah ra ang usaha onsoy bonsoy ralom tayar pan tanaman am vivia am pangin pait Datu Jamawi Nambala, pambaalan ra pangapuan hino ahondo ra hohot no parintah apapirot ra tayar agro kanon negeri maya ra bayaan alabi asuang usahawan amahun. Ilau pangimpuasan pangapuan hino kulimanin impuason no kinayan menteri Datu Sri Panglima Haji Jinor. Sinopoyo intok apakah honsoi mekanisme penyelarasan subsidi diesel ra Sabah am Sarawak. Yora amarandan ra penyelarasan hino aka ampos ralom apalangkara kepahanan no ulun nasuangan ra karuru negeri itu. Lalan sanon parlimen pensiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup Nambala parintah linansan ahilong kapio ra kepahanan geografi am lansan mayo no ulun nasuangan ra kuliamos apui diesel. Datu Ate ayuk menteri sumber asli am kansayan libung kinayanon Nambala Rahinili ra angangahoh nalibos ilaw panakan raborang keahlian PBRS dun malalap rah tenom. Nakasail hitili kinayan menteri Datuk Sri Panglima Haji Jinor Nambala parintah negeri nambaal ra libat urus ambayar kementerian usin am agensi persekutuan ra Sungait ra ahilong ra mekanisme pangansayan ra pambaalan ra subsidi diesel maya ra bersasar ra Sabah tinu malimpun ra silah itu. Angka karaja polis diraja Malaysia PDRM Sabah hinuang apa kora karaja mayara integriti profesionalisme am disiplin. Ayuk ika angakun ra atu yak bawaal ika atopot kapo am manggal rah tata tertib. Kumaro kinayan polis negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai Nambala rahinili pat ilau amanat pinaat noh ambaya ra angka karaja polis kontijen Sabah rah kota Kinabalu. Yo alansan ra bala noh kinayan polis negara asungai tra pembaalan ra total enforcement rasusuf talusi susuf-susuf angka karaja awam babaal am tata tertib 1,100 siam ngoparam talu rayus piroton. Ra amarandan ra pamasukuan ra karaja sino quality aka ampos
am kapicayan no ulun naswangan. Ratimpua hondo alansan ra angka karaja PDRM tuus apapirod ra huang pasisipungan apa singkot ra kecemerlangan organisasi ayo kapatuus ra kapicayan no ulun naswangan ra puyungan. Mayara karaja aka integriti am mayara prinsip pulis am ulun naswangan ika ansuai. Intom sumadia no Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah Rayus Piroton rah tumalupak rekapahanan no kawanan ekstrim am bencana. Lakau hino binaalan mayar program jelajah wira madani tayar negeri Sabah. Menteri ra upis Perdana Menteri Sabah am Sarawak Datu Mustafa Sakmun Nambala program hino nama lulur ra angka karaja am sukarelawan intor rah tikop libung. Program hino ra apa mahulu ra bala teknikal am strategi operasi. Yo inambut no angengah ho RTM nalibos nangin puas ra ilau paningkupan jelajah wira madani AOM rah kota Kinabalu. Lili warahino Datu Mustafa Nambala parinta ahilong ralinansan ra apakah honsoi ra aset ayuk kalangkaan logistik ratu malupak ra kapahanan geografi negeri rah mayo. Ra ilawa hondo iyo ponona pasuku rawatikah nanaukan pegawai bersekutu APM Sabah ayuk pingat perkhidmatan rah angka karaja alayak. Hinono aho ondo winon soiri madayungkit ampinaralin kurarahunumurut. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command. Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan di operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah. Ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaruh orang lirik sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan di keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Aka pandai kokia, pulu sebatik, ralalum libung tau, nagapura pulu rapa magunan Indonesia, nampas sauk rapulu ragitio, dan suai intera pulu rabogon, salah kayu atan kulan bayang rumah gunano kania krabal geografi odo nagibit daruo pemagunan nagapu rapulu rakitio memagun Malaysia odo minayan damo porang buo kampung rapulu sebatikti suang lasailan ruo ngopor ngaribu ngaulun
2: kuno poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nungoro Raja-raja nupahun, aktiviti alap uman min Bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja ra upis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intora intok minamuli ra kereta, sumuku ra upis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulia mos ra file ami kapio buk nung upis muyun. Maya ra rahupi nasila nupusor kapiahan tikop nutana WHO, 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit aktiviti fizikal rasa minggu kunapa kuling ra risiko penyakit raika ambal aktiviti nukapiahan nu inan.

Ya pa hakaka kan saya datang Noro kan saya nanti guys am kan saya ang akan datang Noro. Am Reno akaya karako DJ Zaro roh itu raka salulan rahu numurut sukura jam kata lu ramai. Ampa kakak kosana pora jam kasa talung opor ngemini teratang noro akai takara ina tangan apanda aka pandai kaki amra jam karuo ramai akai takara ina tangan pagayaman monsoy yohino paki ta akan rarimbai. Ampa kakak pengkuana ramayun ang kini ngoramo radio kini FM onek kintok muyun. Abulika mayara frekuensi siam ngopor ama 4.3 MHz am abulika po mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM ampa kaka abulika po angitora bilin mo yun mayara WhatsApp mayara nomor loho sa siam ni mabalu siam o nombalu o nombalu. Ampa kaka rayus takapo ang kiningora rimbay-rimbay numurut ra radio kini FM rakasalulaan rahu numurut bagaimana takau monsoy.

imbolo kapam bule. Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakauyu kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakwayan memparatu menauyu amam pekelala. Sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo. Malaut masilukan, mokondo guangno, masagak maminat rainan galama, sikul kandoi lumawo kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalato krena suangan. Imbolo salak kapang kurian, yono rondo pirat ondo kalo makito, amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

Yo pahagaga reno jam kasa talungo pang ministra tangan waro amreno akaya takara ina tangan akapanday kaki amrapat ina tangan akapanday kaki ra oro hitu patutuno ko peramu yurondo aho yohino hukuman ra alabi apirot pahampinan ra sangkul alabi alungan. Parintah rayu sapa pirot ra pahampinan ra sangkul mai ra pengat kuasaan ra undang-undang ra alabi apirot raliwi akta pengangkutan jalan 1983 akta 1983. Pindaan tina malimpun ra upok 2024 nama laira hukuman alabi ahad ra anggibi trakarita nangibi trapetayan inaya ra pangibitan ra karita kumulamut berbahaya am raliwi pengaruh nu alkohol am dada. Menteri Ralum Negeri YB Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail Nambala pahampinan rasangkul yang hina tanggungjawab am baya. Perintah kulimanin apapirot ra perundangan am penguat kuasaan ra ahalung ra ulun nasuangan ayuk amarandan ralako apirot kulimanin alapon ratukir manggal rah undang-undang. KDN Mayara Polis Diraja Malaysia PDRM kulimanin apapirot ra penguat kuasaan ra amarandan ratukir ulik baalin mayara profesional aninging ayuk mayara undang-undang. Perintah pono ahilong apirot ra pangansayan ra kerangka perundangan am mekanisme pahalungan ramangsa ayuk waris ra pasingkot ra intoh pahampinan sangkul rah negeri rah negara hitu. Am hinono pinatutun kuramuyon ra paat ina tangan akapandai kaki ra oro hitu.

Ya pa kakara ina jam karo ramai ama kaya takara ina tangan pagaiman monsoi. Yo hino pa kita kan rimbai sukura jam katalu ramai. Jadi pa kakak beli kano angitor. Angitor rabilin mo yun, nama kita kararin bay kasihan mo yun, may rawatsap may, ranumur loho sa siyam limo balo siyam, onom balo, onom balo. Amreno pasukwo kupio vilin urangan taka Francis Tuya intara kampung Pantai Baru. Mau kita klarin bayi butitin rimbari Edward Imi. Pasukwon ku rah keluarga Tuya kosong di Bayngon Tuya Sansulapan. Isuil Tuya Sansulapan Isuai King Tuya Sansulapan hio kampung Marapok am Iros Lin Tuya hio ra kampung Ambual. Am Iros Tuya hio ra kampung Baginda am I Mariana Tuya. Hiora Kampung Paltenom am Rospen Tuya Hiora Johor Semenanjung. Bilin ko di silo lumango halan huang kura mo yun, tapi aun koson nakapahin taway takaw vahu. Alan sanaw onse onsoy takaw kawi. Pasukwa ko pebilin urangan taka narumbay pita kampung Mantay Lang Tenom. Hai kansan or kansan oro karwo am kansan mengandoy di rundi je. May aku rasik mun pakita kan rimbay. Rimbay kita kon ku rimbay pioton ayuk ajireh sinutik paring konangan di je. Yau kansan da oro hituriun narumbay ampain konang ramuyun nangitarabilin maya rawat sap mai. Amrayus takapo ang kininga ora rimbay kinitak nurangan taka Francis Tuya Nur Interna Bawan am ina rumbay pita. Na kita kera rimbay butitin rimbay ri Edward Emi rimbay huangku rimbay ri Jailis Kasika Ampalang am rimbay intori ajiresunitik pioton ayuk.

Asyak kapuang kiringoh rarim bayi itu, pai lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya bah ka karena kaya karako DJ Zara rohitura paing ko nang ramoyon angkini ngo ramora radio kini FM mai frequency siam ngo parama 4.3 MHz amaya ra aplikasi RTM klik. Ampa kaka abuli kapo Mayra mo Mayra Potter Radio RTM am abuli kapo angit tarabilin mo yon Mayra WhatsApp Mayra nomor loho sa siam limo valo siam o nom valo o nom valo am pasuku aku pebilin urang antaka andong jenis laim hai DJ kan sayan mo kita aku dimbay ri Rosi disabay ininggalanan sa kuliambay paring kuanangan DJ ya, kan saya Rio. Nampak suku aku pilih orang antaka Elvia sampai paran. Hello kan saya Andra Oro Karwo DJ Iza Pamangkan Huang. Kan saya napa kau rakaraya mu rakonti kening FM hebat am onsoy kapeo. Aun kabar alansan onsoy akam aki asyaw namot nang ito rabilin asi. Asuang karaya ku intora susuam nga DJ. Nangakan konoki DJ. Alan Sandra kawin orang-orangan kening FM sabab FM onsoy-onsoy ampain kuanangan rabilin-bilin onsoy tukin uoro rasiaran Melayu dusun intor orang-orangan kening FM sabab FM arini majanun silof angun akan narumbay Aliuji Elin Kemabung runang skim Kuala Tumani lima ansuai raskim tomani akarangai paran sansulapandra kampung lalandangan am kawinu inggalan huruf E suku razet. Pai pangkau suang nu ikana sabitra inggalan amahinga uramion kawi tapi pansirang nantaka suku saboy no akia sirion nawi no nawar no nahivilin binatikanku liwa-liwa okoyak aminawo am pai ngkonangan diun di jesa kansana para sertugas amrayus kumusim pai ngkonangan rarimbay manti layun Cino Hashim asiha poyo au sumimpung ra bagaimana onsoy asiha au rarimbay sinin singon Rimbay Rizas Kia Thomas, hiburan ra oro ala su tuam DJ. Yo kan sendion am onsoy-onsoy kau, amalan sanoramin kawi, onsoy-onsoy ya kabar miyun. Paing konangan ra miyun, andong Elvia nangitora bilin, Mayra WhatsApp May. Amrayus takapo, ang kining ora rimbay, kinitak nurangan taka, andong jenis laim, Elvia samay paran, amrangan taka rusita rusip. Nakita kra rimbay, sa kuliambang, rimbay rosi disabay. Sinin singon, rimbay rijas jakia Thomas, amrimbay intori ebi suay biabir, ang

Menara Sinurambi, Nek Mauligan Rat Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Ras Sabah. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Maswang Tinemu Giora Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Noro Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Roangin Intora Paka Kroka.

Ya pahal kakak Reino pasuku aku peramu yang rondo aho panakan lalumbak. Ya hino ulu nasuangan no nasi amoy panak lalumbak. Abeli kamoy rapahun pantahan keningau intra oro kasa sukura oro kalimo. Oro kasa sukura oro kapat selora susua bintara jam kabalu sukura jam kau peram roh talungo pengaminita. Tangan waro am solo ramai intora jam karuo sukura jam kaapat oporam limo ngaminit ramai amra solo amra oro kalimo solo rasusuab intora jam kabalu sukura jam ko opor am sa rasusuab am solo ramai intora jam karuo sukura jam kaapat oporam limo ngaminit ramai.

Itu rakoson angin suu praulun a kilulu ralumbak. Jadi pak kakau nasi hamoy panak ralumbak a beli kamatong rapahun pantahan keningau intora oro kasa sukura oro kalimo. Ampah kakak rayus takapo angkining orang rimba kini tak nurangan taka Kelly Senle a Chen Medin ikuan kuan am rangan taka i oyong. Nah kita kera rimbai titik asti ningkara rimbai di Jalumin Satanga, rimbai Evi, rimbai Ria Abdul Rahman am rimbai Ri Biklon Sudin Lango. Langoh Kuriun.

kaan sayan ramuyun kawi au si guliana si kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

0: FM, hebat syoknya.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM, hebat syoknya, untuk edisi petang hari Selasa, hari 2 hari ini, bersamaan dengan 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Kita telah pun masuki hari yang ke-202 daripada 365 hari untuk sepanjang tahun 2026. Apa khabar petang hari ini kawan? Kita bersua bertemu kembali untuk edisi Selasa, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Untuk anda yang masih berada di ruangan tugasan anda, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang berniaga atau berehat di rumah, salam santai kita ucapkan. Semoga petang hari ini terus memberikan keceriaan kepada anda. Relax, tarik nafas, hembus perlahan-lahan, senyumlah kawan. Jangan kasih berat sangat fikiran tu. Tarik nafas, nikmati petang anda bersama dengan kami. Hari Selasa biasanya kita sudah mula menyesuaikan diri kita dengan kesibukan minggu ini. Kerja mungkin banyak kawan, tapi jangan terus rasa tertekan. Susunlah satu demi satu, selesaikanlah mengikut kemampuan. Jangan lupa berehat sekejap, perlahan tidak apa, asalkan terus bergerak. Ayo jom kita buka tirai pertemuan kita untuk edisi Santai Petang di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kebunkah? Di sawah padikah? Di jalankah? Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.
1: Stand by, I'll be right there.
2: He knows your music. Santai petang, santai, santai, santai petang di Kenang FM.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shopnya.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan, hebat shopnya.

lagi daripada Once Dialova baru sahaja berlalu menemani anda. Waktu macam petang begini sesuai jugalah untuk anda menikmati minum petang anda. Selamat menikmati minum petang. Ada yang cari kopi, cari teh, cari kuih muih atau juga mungkin sekadar minum air kosong, berdiri, tegakkan badan, berjalan sana, berjalan sini kan, untuk regangkan badan anda setelah mulakan tugasan anda pukul 2, belum lagi berdiri. Sekarang ni kena jalan-jalan jugalah kan, kena si relax badan anda. Apapun pilihan minum petang anda, jangan lupa isi perut supaya tenaga kekal sepanjang petang. Tapi berpada-pada juga, jangan sampai minum petang bertukar jadi makan besar yang boleh buat anda mengantuk lepas makan. Kurangkan manis dalam makanan, dalam minuman anda. Tambahkan manis dalam senyuman anda. Lagi boleh tersiripkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868.

0: Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud, dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri uang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP, atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari
1: Hanya di KingFM, hebat syoknya.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu manip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

Ya, baru saja berlalu bersama menemani anda Zandaran Hati daripada kumpulan Leto berlalu menemani anda. Okey, petang-petang ni ada yang sedang menikmati minum petang anda, ada yang berehat setelah selesai tugasan, tunggu waktu pulang awal. Betul deh, siap kerja hari ni. Macam itulah kan, siap awal dapatlah relax, dapatlah merehatkan diri anda. Okey, tapi ni ada satu persoalan, jujurlah kepada anda. Jujurlah Sapri, pernah tidak kamu orang kalau nampak orang, nampak siapa-siapa lah kan, tapi terus kamu orang macam buat-buat tidak nampak sebab mungkin malas mau melayan atau memang ialah malas betul mau jumpa? Jujur-jujur kawan-kawan, boleh saja respon kepada kami di ruangan Facebook Kering FM, juga di nombor talian WhatsApp 0195896868. Untuk pandu bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu asar bagi kawasan Keringau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.47 minit petang.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

tiada siapa melihat. Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integrity bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesan

Baik, saudara, kita telah pun melangkah ke pusingan yang kedua. 4 hingga 5 petang selesai pusingan yang pertama. Telah 1 jam kita bersama menerusi sampai petang. Terus setia bersama dengan kami. Lagi banyak laku perkongsian kita kongsikan kepada anda. Waktu ketika ini ada yang masih lagi di ruangan tugasan anda, di pejabat, ada yang berada di kebun dalam perjalanan, atau ada yang sudah santai-santai di rumah. Apapun lokasinya, terima kasih sebab memilih Kening FM sebagai teman petang anda. Bersama kami, nikmatilah lagu-lagu yang kita sediakan untuk anda. Tadi saya dah tanya kan pasal apa itu? Pasal kalau kamu orang jalan-jalan, lepas tu kamu nampak seseorang tapi terus buat-buat tidak nampak. Siapa yang pernah begitu? Terima kasih Nazri. Selalu je siap mengelak keks. Si Farah bilang selalu buat macam tu. Apalagi si Catherine bilang bukan jarang tau Hex, bukan juga kadang-kadang, tapi selalu. Bukan tidak suka dengan sama tu orang, cuma memang jenis yang kurang mau bercakap, malas mau melayan lebih tu kan. Okay, itu antara respon kawan-kawan kita. Yalah, jalan-jalan kan tiba-tiba kamu nampak seseorang, lepas tu kamu menyimpang, mengelak lebih tu kan. Sebab apa itu? Ada yang cakap tadi sebab malas mau bersembang, ada yang tidak bagi sebab kenapa, tapi dia bilang selalu, bukan lagi kadang-kadang. Lagi kalau anda ada respon, boleh saja ke ruangan Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Petang yang indah. Ayu, jom kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam senator kita. Ada Bianca dan juga Farziana Imran, Kasingkatan di Kening FM Hebat Show.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hei, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hei, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa.
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

0: Alahai, Nolela.
1: 4:20 minit petang waktu ketika ini. Okey kawan, dari Public Health Malaysia, apa persamaan antara orang yang buang sampah merata-rata, dia merokok di kedai ataupun memotong barisan? Nampak macam tiga perangai yang berbeza kan. Satu, dia melibatkan sampah. Satu lagi, dia melibatkan asap rokok. Dan satu lagi, melibatkan ialah potong barisan kan. Tapi semuanya ataupun punca dia hampir sama. Diorang meletakkan keselesaan diri sendiri lebih tinggi daripada hak orang lain. Orang yang buang sampah merata-rata tahu sampah itu tidak akan hilang sendiri, tapi diorang tetap meninggalkannya sebab diorang tahu, diorang yakin ada orang lain yang akan membersihkan. Orang yang merokok di kedai makan tahu asap tu akan dihidu oleh kanak-kanak. Diorang tahu ada wanita hamil, diorang tahu ada warga emas, tapi mereka ya, dan diorang tahu juga yang ada masalah pernafasan, bahkan yang kalau tercium asap rokok terasa macam yang lain-lain sejak pandangan. Tapi diorang tetap merokok sebab diorang anggap keinginan sendiri lebih penting daripada diorang tengok keselesaan orang sekeliling. Dan orang yang potong barisan ni pun diorang tahu semua orang sedang menunggu, tapi diorang tetap masuk pergi hadapan sebab diorang rasa masa diorang lebih berharga daripada orang lain. Perbuatannya berbeza tapi mentalitinya tetap sama. Saya buat apa yang saya mau. Orang lain pandai-pandailah tanggung, pandai-pandailah komo hidup. Dia bilang begitulah, bahkan ini sebenarnya adalah merupakan isu hormat terhadap ruang dan juga hak bersama. Bila kita sebut hak, ini bukan soal siapa yang betul, siapa yang salah, tapi berkaitan dengan sikap untuk kita menghormati ruang dan juga hak bersama. Kita hidup dalam masyarakat yang berkongsi banyak kemudahan, jalan raya, tempat letak kereta, kawasan perumahan, ruang awam, juga ketenangan kejiranan. Jika sebelum kita lakukan sesuatu itu, fikirkan juga kesan dia kepada orang lain. Jangan sebab memudahkan urusan sendiri, kita menyusahkan orang sekeliling. Hormati giliran, jangan halang laluan, kawal bunyi, gunakan kemudahan awam dengan bertanggungjawab. Sikap bertimbang rasa mungkin nampak kecil tapi bagi kesan besar kepada keharmonian masyarakat. Ingat, ruang bersama bukan milik kita seorang. Semua orang mempunyai hak untuk berasa selesa, selamat dan dihormati. Kalau kita mahu hak kita dijaga, kita juga perlu belajar untuk menjaga hak orang lain. Kita mahu orang lain okey sama kita, tapi kita tidak okey sama orang lain. Macam mana tu? Fikir-fikirkanlah, okey? 4:30 minit petang, nanti kita akan sambung siaran ke pusat berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus bersama dengan kami sampai petang di Kering FM. Hebat syoknya.

0: tahu di sini.
1: Ayo jom kita sapa rakan-rakan kita yang menitikan ucapan mereka di ruangan WhatsApp Kening FM. Terima kasih Elvia Samai Paran. Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian. Sorry selalu terlambat hantar ucapan. Jari pun tidak dapat handphone di belan tepi on Kening FM. Okay. Salam persempatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana tempat kamu di sini? Cerah tempatnya. Dan selamat meneruskan tugasan kekalkan senyuman. Terima kasih Cikgu Amankan di Kampung Bagindah Keningau dengan ucapan selamat petang kepada semua pendengar. Semoga ceria selalu. Selagi langit payungi awan, hujan juga merintis embun. Selagi sampai segala tujuan, badan binasa musuh berembun. Wah. Pada saya jaga diri hasil pribadi. Terima kasih rakan-rakan kita dengan titipan mereka di ruangan WhatsApp juga Facebook Keningau FM. 5 petang ke Pusat Berita sama FM bagi kita sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur mengikuti berita utama.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76 ribu jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas kelab Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di pusat bola sepak Via Itana, Alicante, Sepanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebarang masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Sepanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, So Hui Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlombaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kita kembali bersiaran bersama menerusi Harmonika 5 hingga 7 malam nanti. Kalau tengok tinjauan cuaca di luar, agak mendung kawasan sekitar daerah Keningau ini. Mungkin tempat anda setengah kawasan hujan turun dengan lebat. Berhati-hati apalagi kalau memandu dalam keadaan hujan. Hujan lagi besar-besar menghalang sedikit pandangan anda. Berhati-hati, pandu cermat, jiwa selamat. Ingat orang yang tersayang kan. Kadang jalan raya pasti mula sibuk dengan orang balik di tempat kerja. Ada yang ambil anak dari sekolah, ada yang menyelesaikan tugasan harian. Jadi untuk anda yang sedang memandu, janganlah tergesa-gesa. Patuhi had laju, jaga jarak selamat anda dengan kenderaan di hadapan, dan elak juga untuk menggunakan telefon ketika memandu. Pasti juga anda sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Lambat sedikit tidak apa, yang penting anda dan juga penumpang sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Sebut pasal perjalanan dan juga keselamatan kenderaan ini, kita bawakan kepada anda perkongsian info trafik bersama dengan Corporal Jovali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan Corporal dengan laporan untuk petang hari ini.
1: Terima kasih dan selamat petang DJ yang bertugas di Keningau FM dan juga kepada semua pengguna jalan raya khususnya di daerah Keningau. Laporan trafik hari ini 21 Julai 2026, bersama hari Selasa, adalah di sebelah tengah hari keseluruhan di kawasan Bandar Keningau trafik bergerak lancar. Cuma di Bulatan Seremon mengalah ke Bulatan Masjid, trafik perlahan disiapkan ibu bapa mengambil anak-anak balik daripada sekolah SFP. Keadaan trafik pada petang ini pula di Bulatan Perkasa, trafik perlahan dari arah Bulatan Seremon mengalah ke Jalan Napin-Napin. Jumlah kendaraan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremon, manakala dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Bulatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Bulatan Masjid mengalah ke trafik Kali Pampang, dan keadaan lancar daripada arah Limbawan masuk ke Petani Keningau. Sebanyak 3 laporan kemalangan diterima daripada jam 8 pagi sehingga sekarang. Semua pengguna jalan raya disiapkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Tumpukan perhatian semasa memandu dan menunggang. Sentiasa beri syarat ketika memasuki bulatan, susur keluar masuk simpang, dan semasa menukar haluan kendaraan. Sekian untuk laporan trafik hari ini. Selamat bersama JSPT.
0: Baik, terima kasih Corporal Jovali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

0: sayang nih kan. Kok tidak nampak kah saya baru balik dari kerja nih tuh. Kok dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak kok tiap buat kerja. Terus kopi masak dah.
1: Ih, sakit bak kaki saya dia masuk angin. Bilang sayang. Ih, sayanglah. Tapi bukan jauh mau tolong. Ih, benci sih ya.
0: Hai, alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu berian mahal.
1: Itu pun mau ungkit-ungkit. Berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada. Melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan hikmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

Baik, lagu tadi pasti menceriakan dan membuatkan badan anda mahu menari. Gerakkan tubuh anda, jalan-jalan kan? Ada yang mau berjalan petang hari ini, tengok juga cuaca tempat anda. Kalau mengizinkan, teruskan dengan aktiviti riadah anda. Kalau tidak, tangguhkan. Selamat beriadah kepada anda yang memilih aktiviti ini. Berjoging, jalan santai, berbasikal ataupun apa sajalah. Lakukan aktiviti ringan anda. Luangkan sedikit masa untuk menggerakkan badan, hirup udara segar kan, melepaskan tekanan selepas seharian bekerja. Jangan lupa juga lakukan regangan, minum air secukupnya, utamakan keselamatan. Bersenam tu ikut kemampuan lah. Yang penting badan lebih cergas dan fikiran pun lebih tenang. Sambil-sambil itu, terus kami temani anda bersama dengan lagu dalam sesonator kita di Kedeng FM dalam harmonika 5 hingga 7 malam.

Lagu daripada kumpulan Spin Utusan Rindu membawakan kita ke pukul 5.48 menghampiri 5.49 minit pagi. Pagi 5.49 minit petang. Sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam. Terima kasih Dini Keringau. Katanya ditujukan ucapan buat semua rakan pendengar di mana pun mereka berada. Hai juga Roslan Miasin. Semoga petang hari ini sihat sejahtera. Layan terus bersama dengan lagu ini, Pemberi Harapan Palsu, di Kering FM. Hebat cuknya.

0: FM, di mana jua hebat syoknya.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz.

Baik, saudara, kita telah melangkah ke pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam. Suasana di luar beransur redup macam cepat pula gelap kan, ialah keadaan cuaca yang mendung hujan tadi. Mungkin ramai antara kita yang sudah tiba di rumah selepas seharian bekerja, belajar ataupun ialah menyelesaikan urusan seharian anda. Anda yang masih lagi dalam perjalanan, kawan, pandulah dengan tenang, patuhilah peraturan jalan raya dan sentiasa mengutamakan keselamatan. Bagi yang masih berada di ruangan tugasan anda, teruskan tugas dengan baik. Jangan lupa untuk ambil masa juga untuk berehat di manapun keberadaan anda. Kening FM akan terus menemani petang anda dengan pilihan muzik, juga perkongsian santai menerusi Zon Harmonika sehingga 7 malam nanti. Cinta kerana cinta, bukan kerana rupa, harta ataupun apa yang orang lain kata, apa yang orang lain cakap. Tapi bila hati sudah memilih, sayanglah orang yang sama dengan penuh kejujuran dan kesetiaan. Dalam sesebuah hubungan tu, bukan setiap hari akan terasa indah. Ada masa perlu untuk kita saling memahami, bertolak ansur dan belajar menerima kekurangan. Kerana cinta yang sebenar bukan hanya hadir ketika bahagia, tapi tetap bertahan ketika diuji. Sayang orang yang sama seketika menemani anda dalam Harmonika di Keningau FM. Cinta kerana cinta.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami bawa

Baik, kita percaya rata-rata sudah pun sampai di rumah. Luangkan sedikit masa bersama dengan keluarga. Tanya macam mana hari ini kan. Dengar cerita anak-anak atau sekadar duduk makan bersama. Kadang-kadang perhatian yang kecil itu sangat bermakna kepada yang kita sayangi. Rakan-rakan kita yang sedang sibuk di ruangan dapur anda, selamat menyediakan cuadah untuk makan malam hari ini. Sediakan dengan penuh kasih dan sayang. Layan terus bersama dengan kami di Kening FM. Selepas hari yang bekerja, badan dan juga fikiran juga perlukan rehat. Jangan paksa diri kita untuk terus memikirkan segala masalah. Bersihkan diri, makan dengan tenang, beri peluang kepada tubuh untuk memulihkan tenaga. Esok masih ada ruang untuk kita mencuba lagi di Kening FM dalam harmonika sehingga 7 malam nanti.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya, mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami.

Lagi kisah untuk kita kongsikan kepada anda. Yalah, bila ada majlis ataupun yalah kita bila mau kurus, mau diet kan, jaga pemakanan dan sebagainya. Ambil langkah untuk bersenam, jaga pemakanan anda, itu lebih baik daripada anda mencuba perkara-perkara yang anda mencuba tapi tidak buat penyelidikan sepenuhnya sehingga boleh memberikan kemudaratan kepada anda. Kesian cerita ini bila mana seorang bakal pengantin kritikal selepas didakwa guna ubat kurus yang dibeli secara online. Aha, ramai ni kan. Okay. Seorang wanita berusia 24 tahun yang bakal mendirikan rumah tangga dilaporkan bertarung nyawanya selepas didakwa mengambil reta yang dibeli secara dalam talian bagi menurunkan berat badan menjelang majlis perkahwinannya. Dr. Hanani Murni Indah Kamarudin berkata wanita itu datang ke kliniknya di Batu Pahat dalam keadaan meraung kesakitan sambil berulang kali menyebut sakit dan selain mata dan wajahnya sudah kekuningan, degupan jantung pesakit pula mencecah antara 132 hingga 140 denyutan seminit dan keadaan sebenar pesakit hanya diketahui selepas rakannya memaklumkan wanita itu didakwa menggunakan reta yang dibeli secara dalam talian dan berat badannya dikatakan susut daripada 80 kilogram kepada 54 kilogram sebelum mengalami komplikasi sehingga dirujuk dari Hospital Batu Pahat ke Johor Bahru. Beliau mendakwa pesakit mengalami hati bengkak, jantung bengkak serta usus bocor dan kini masih ditidurkan di hospital. Hanani turut mengingatkan bahawa retatrutide masih berada dalam fasa kajian klinikal dan belum diluluskan untuk kegunaan umum. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak membeli atau menggunakan ubat yang dijual secara bebas di internet semata-mata mahu menurunkan berat badan dengan cepat kerana tahap keselamatan serta keberkesanannya masih dalam kajian. Itu kisah yang dapat kita kongsikan kepada anda semua biar jadi iktibar kepada kita untuk ialah tidak ambil langkah ataupun jalan yang singkat. Kalau mau kecil badan tu, kita kena lakukan ialah kan senaman, jaga pemakanan yang ambil pemakanan yang sihat dan sebagainya mengikut aturan ataupun yang seperti mana dicadangkan oleh doktor. Jangan beli ubat secara dalam talian, satu jamu itu jamu ini nanti memberikan kemudaratan kepada anda. Okey kawan, boleh macam tu. Kita mesti berhati-hati dalam apa jua perkara. Baik, untuk anda bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu Fadu Maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.34 minit petang.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ikhya-ul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nida'ul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita. Ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya. Bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada bukan sahaja kepada tempat kita, tapi seluruh isi tempat tersebut. Rumah kalau banjir misalan kata kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira account. Kita kira, cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat sehingga seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh ni memang Allah tak sayang kita kan, kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke tak? Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Okey, sebelum malam semakin lewat, bolehlah semak sedikit perancangan untuk esok. Sediakan pakaian, dokumen ataupun barangan penting lebih awal. Presiden kecil malam hari ini boleh membantu pagi esok menjadi lebih teratur dan tidak kelam kabut. Namanya saudara, tidak terasa kita telah pun berada di penghujung harmonika juga siaran hari ini. Terima kasih kerana memilih Kering FM sebagai teman anda dari pagi hinggalah ke petang hari. Semoga hari Selasa ini ditutup dengan rasa tenang dan syukur. Pada dengan selamat, jaga diri serta keluarga. Kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Jumpa.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt Wa nabiyaka alladhi arsalt Ya Allah Wahai Tuhanku Aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin

0: saya tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom

Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTI.

Semoga urusan anda sepanjang hari ini dipermudahkan, walau di mana juga anda berada. Semoga malam ini menjadi ruang untuk berehat, meluangkan masa bersama insan tersayang dan mensyukuri setiap nikmat yang dikurniakan. Teruskan bersama Kak Kaci, okey? Dalam Simfoni Tetap di Hati, tepat jam 7.30 malam nanti, ikuti berita ringkas Sabah FM untuk mendapatkan perkembangan dan informasi terkini. Terus setia bersama Sabah FM.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: dan berita ehwal semasa. Laporan persidangan DUN dapat diikuti lagi pukul 8.15 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah. Sabah Berselawat 2026. Dengaran Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

11 minit malam. Apa kabar semuanya? Semoga malam anda berjalan lancar. Mungkin ada yang sedang berehat selepas seharian bekerja, menemani keluarga di rumah, atau baru hendak menikmati secawan kopi sambil mendengar radio. Apapun suasananya, terima kasih kepada terus setia bersama Kak Haji dalam Simfoni Tetap di Hati. Mari kita teruskan malam ini dengan deretan lagu-lagu yang menghiburkan hanya di Sawa FM Bagus.

Selalu orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini, bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, murah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 95.7 FM.
1: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.

Terima kasih setiap bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi kita akan dapat dengarkan X-Band terbitan Section Hiburan dan Music. Dan selepas utama 9 malam nanti, Hafrina pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai. Selamat malam semua.

0: Hai, sekarang ni kamu sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music X-Band. So, episod kali ni bersama dengan kami iaitu kumpulan Aras Bayu. So, saya Kira, penyanyi Aras Bayu.
1: Saya Kimi, percussionist.
2: Saya Matt, pemain gitar.
3: Saya Bogjo, pemain flute.
0: So, lagu yang kamu dengarkan tadi tu adalah lagu Kurindam Jiwa, salah satu lagu klasik lah. So, lepas ni kami akan mendengarkan sebuah lagu yang sedih. Tapi kamu jangan sedih-sedih lah, sebab ada Aras Bayu menghiburkan kamu semua. So, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya, Jiwa Yang Bersedih.
4: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okey, itu dia lagu Pulang, lagu cover dari Insomniac. Kembali lagi dengan kami, Ras Bayu. Kami punya genre band ni more kepada folk pop lah begitu. Kami punya idola Feby Putri, punya lagu 420, Shogi Borneon, dan yang sewaktu dengannya lah.
1: Kalau macam Malaysia, Mafits. Siapa dengan Mafits?
0: Ya, betul, Mafits.
1: Salah satu influence lah. Sang Rawi, Ramaya.
0: Ya, betul. Sedikit pengalaman pasal band kami ni. Kami pernah buat show di
1: record, punya record Desto.
0: Betul, di yang dibuat di Asia City.
1: Kota Kinabalu.
0: Pas tu ada juga satu kali kami perform di tempat si Kamagi.
1: Kamagi tu di Jepun.
0: Oh, salah. Jadi di mana? Di mana apa sih nama tempat tu, di Penampang?
1: Kibabai.
0: Macam Jepun-Jepun. Kibabai. dia lah tu. So, ya. Yeah. Sekarang ni kita dengarkan lagi. Jangan dulu kemana-mana. Kita sambung dengar lagu yang seterusnya. Terimalah lagu cover juga. Kembali pula.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Aras Bayu masih lagi di sini, saya wakil kepada Aras Bayu ingin minta maaf lah sebab Ali band saya ini mungkin dorang ada masalah geografi. Mungkin ada masalah geografi, masih. Minta maaf lah. Kami minta maaf lah kepada penganjur yang pernah pernah invite kami salah-salah sebut tadi. Minta maaf lah. Kami mau ambil geografi tes balik nih kali ya.
1: Ya. Perkembangan terkini kami sedang buat, kami punya mini album kami. Kami kasih komplit dulu lagu kami. So nanti kalau ada progres, sudah ada keluaran kapan, nanti kami akan info juga. Stay tune dengan Aras Bayu.
2: Yalah, nanti tunggu kami punya mini album keluar lah. Oke.
0: Oke Bang Jo, oke Bang Jo.
1: Nah, itu dia Bang Jo.
0: Oke Bang Jo. Abang Jo ini dia
1: pemalu
0: orang sedikit, pemalu sedikit lah, dia cok introvert kan. Jadi kadang-kadang suara dia boleh berubah-ubah juga, biasa. Yeah. Abang Jo memang dia multi talented.
1: Kita punya next song. Terimalah.
0: Kau bukan rumah.
3: Anda sedang mendengarkan Expert. Kau

0: itu dia lagu Kau Bukan Rumah, lagu cover. Seterusnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM sebab sudi jemput kami datang untuk buat ni section hiburan dan music X-Band. Terima kasih juga kerana anda sudi mendengar. Dan
1: harapan kami itu satu je, kamu mengenali kami dengan lebih mendalam. Jumlahnya kami mau Aras Bayu ni dikenali bah, dikenali oleh semua orang, dikenali di mata dunia lah kalau boleh. Dan yeah, lagu-lagu kami tu orang-orang dengar, seorang macam, oish, sedap lagu-lagu dorang ni, siapa dorangnya gitu kan.
2: Ya, betul lah.
0: Okay. Ya, support lokal siapa lagi kan kalau bukan kita yang support-support kan. Itulah antara harapan kami lah. Kamu boleh search kami di TikTok, Instagram, Facebook. Instagram kami Aras Bayu, ARASBAYU. Jangan sambung space dia. TikTok apa sudah? TikTok
1: Aras Bayu juga.
0: Aras Bayu juga, sama juga Facebook. So kalau kamu mau tahu perkembangan tentang kami punya band, stay tune, follow kami, jangan lupa nanti kami follow back.
1: Langsung lupa pula sebut satu lagi, tu tahu kalau lupa sebut tu. Alamak, kita ada YouTube channel
0: bukan? Oh iya, lupa lah. Oh, kalau kamu mau dengar lagu-lagu kami yang ada beberapa lagu juga yang kami rilis di YouTube, boleh search juga Aras Bayu.
2: Oke, salah dan silap daripada kami, harap maaf ya. Terima kasih.
1: Abang Joni dia macam pemisahup lah Abang Joni dia.
0: Iya, betul. Dia pemalu lah.
1: Dia macam chameleon, mana macam tukar-tukar. Mana tukar-tukar?
2: Saya Joe, flute.
0: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
1: So, kita jumpa lagi. Mana tahu di masakan.

0: Sinar Lagi, utama 9 malam.
1: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
2: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
1: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baru Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hari itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
3: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
1: Dato' Zakaria berkata JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
1: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
4: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti di forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
1: Dato Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
5: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
1: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.

0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
1: Kalau kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026. Manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahri berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
2: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahri, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan impor barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan penempatan berkenaan. Antara produk terlibat, hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, GIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini, bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli!

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Bang.

dihargai. Tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua di masa berada ketika ini yang berada di sekitar Kebayan. Kalau Afrina tahu memang hujan lah. Tapi di tempat lain Afrina tidak pasti. Anda boleh kongsikanlah nanti dia dengan Afrina melalui Facebook ataupun WhatsApp Sabah FM. Okey, yang mana cuaca di Kebayan untuk setakat tadi Afrina tengok memang hujan lah, tapi tidak terlalu lebat. Jadi kepada anda semua yang memandu, hati-hati memandu. Okey, terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Kakachi yang tabung bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, Afrina akan temani anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam Varia Lebih Lagu, Lebih Santai.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus bah.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Pisang mengandungi 75% air.
2: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
4: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
2: Oh, baru saya faham. Nah,
4: baru kata.
2: Oh, baru saya tahu.

seperti biasa buat anda semua yang mendengarkan varia lebih lagu lebih santai slot kuasa 3, lagu-lagu yang Afrina mainkan semua setiap kali waktu varia ni, Afrina Kak Ozil, memang lagu-lagu tu adalah dipilih oleh rakan-rakan kita yang mendengarkan Sabah FM, yang hantar permintaan mereka melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Okey, syaratnya cukup mudah, hantarkan saja permintaan lagu kamu, lagu apa yang kamu ingin dengar, dan pastikan bukan lagu yang berulang dan penyanyi yang sama, dan hantarkan saja melalui Facebook ataupun WhatsApp. Nanti Afrina akan mainkanlah. Jadi hantar awal supaya lagu kamu awal Afrina susunlah. Kalau lambat nanti takut nanti masa tidak mencukupi untuk kita dengarkan lagu permintaan anda. Okay? Tag teruslah nama kawan-kawan kamu untuk siapa lagu itu ditujukan. Okay? Baiklah, baiklah semua. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM.

0: Konsep Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Bagus, Bas. Kabar FM.

0: pada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Baik lagi di jam yang kedua. Baiklah kepada semua, hati-hati. Amaran lagi buat konsep kita bersama. Yang mana skamer sekarang ni menyamar menggunakan talian rasmi STR atau SARA. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk agar sentiasa berwaspada. Nah, sebab ada mereka ni yang tidak bertanggungjawab, yang menyamar sebagai pegawai sumbangan tunai Rahma STR atau sumbangan asas Rahma SARA dengan menggunakan nombor telefon yang menyerupai talian rasmi bagi memperdaya orang awam. Okey, jadi perlu tahulah. Jangan berkongsi sekali-kali nombor MyCard kamu, nombor akaun bank, nombor tag ataupun OTP, kata laluan atau PIN perbankan anda, maklumat peribadi dan juga kewangan anda. Jangan kongsikan walau siapapun yang tanya. Okay. MOF tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan nombor talian telefon rasmi MOF, dan pegawai MOF juga tidak dibenarkan untuk mengutip bayaran dari orang ramai bagi sebarang tujuan. Okay? Jadi kamu kena berhati-hati dengan scam sekarang ni. Kalau tengok pun, kalau nombor yang tidak dikenali telefon, janganlah jawab. Paling senang jangan jawab nombor yang anda tidak kenal. Okay? Baik, mana teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dia untuk anda semua. Sabah FM, bagus bah.

lagu lebih santai. Dan kepada anda semua yang mungkin ada adik-adik, anak saudara, anak kawan kah yang kamu rasa berbakat, yang mungkin mereka tidak tahu mengenai uji bakat yang akan berlangsung, iaitu uji bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada 30 dan 31 Julai pukul 9 pagi hingga 4.30 petang di Studio Music RTM Sabah, Kota Kinabalu. Okey, dan syarat-syarat uji bakat ini penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun dan kalau boleh peserta itu tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi dan tidak pernah menjuarai pertandingan akhir ataupun kemuncak Bintang Kecil RTM, dan perlu bawa bersama satu salinan My Kit yang jelas dan satu gambar peserta berukuran pasport, dan peserta membawa minus one sendiri format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pen drive ataupun CD. Okey, selain daripada itu juga, selain daripada Bintang Kecil, ada juga uji bakat Bintang P. Ramli Zon Sabah pada hari yang sama 30 dan 31 Julai, masa yang sama juga 9 pagi hingga 4.30 petang dan tempat yang sama. Syarat-syaratnya pula berbeza, yang mana penyertaan ini terbuka kepada lelaki warga negara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Jadi peserta seperti biasa tidak pernah merakamkan sembarang lagu, single ataupun album lah. Okey, dan bawa bersama satu salinan kad pengenalan yang jelas dan satu gambar peserta berukuran pasport. Dan juga jangan lupa bawa minus one sendiri, hanya lagu P. Ramli sahaja, okay? Dalam format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Itu bagi memudahkanlah, okay? Baiklah, kepada anda semua yang ada bakat tu, datanglah pada 30 dan 31 Julai 2026 di mana? Di RTM KK. Okey, RTM KK di mana-mana tu, Afrina? Jalan lintas, okey? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita RTM Kuala Lumpur. Selepas kita kembali lagi bersama dalam Slow Kosa 3 Varia. Lebih lagu, lebih santai.

Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman.

0: soir.
1: Du soir.
2: Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikut reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
3: Kita sebagai pejabat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai pejabat awam.
4: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atas tadi kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawatan awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
5: Satu suntikan semangat kepada pejabat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
2: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
6: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita dapat, mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
2: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
6: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
2: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
7: Imigresen secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau sumbangan zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian. Ia menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melaut Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melaut Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabenor Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyataan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Hio. Dalam hal itu, Hannah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemetakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Hannah Yeoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Subang Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Set Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Balik lagi di jam yang terakhir dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Okey, sekarang ni kalau kita tengok di mana-mana platform media sosial, ada orang yang berani tau berkongsi mengenai ialah kad pengenalan orang lain kan. Sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah, walau apapun tujuannya ianya tetap salah. Jangan sebar data pribadi orang lain seperti nama, nombor telefon, alamat, MyCard dan juga rekod perubatan bukan bahan untuk diviralkan. Pasal apa? Kalau anda tidak tahu, kita kongsi bersama yang mana Malaysia mempunyai Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 atau Akta 709, yang mana akta ini mengawal sebenarnya cara organisasi mengumpul, menggunakan, menyimpan dan menyedarkan data pribadi dalam urusan komersial. Jadi antara tindakan yang boleh menimbulkan pelanggaran ialah mengakses akaun orang lain tanpa tujuan kerja yang sah, mengambil tangkap layar sistem dalaman, menedarkan bil, nombor telefon ataupun alamat, menjual atau berkongsi senarai, menggunakan data pelanggan untuk memalukan atau menghasilkan konten, gagal melindungi data sehingga berlaku kebocoran. Jadi bukan semua antara individu di media sosial secara otomatik menjadi kesalahan di bawah Akta 709. Namun, jika maklumat diperoleh melalui akses kerja ataupun sistem organisasi kemudian disebarkan tanpa kebenaran, ia merupakan perkara yang serius. Jadi boleh akses tidak bermaksud boleh lihat sesuka hati, boleh lihat tidak bermaksud boleh sebarkan. Jadi data pribadi ini bukan bahan gosip dan bukan bahan untuk diviralkan. Okey, itu kita kena ingatlah. Kalaupun kita mau mencari pemilik suatu macam kad pengenalan, selalu ada yang tercicir kan. Kita mau cari pemiliknya tu, kena tutuplah, jangan dedahkan dia punya maklumat-maklumat yang penting tu. Dan itu kalau yang hilang lah kan. Tapi apapun hujungnya, fikir dulu sebelum kita post sesuatu, sebab sesuatu post tu boleh memberi kesan yang berpanjangan dan juga mendatangkan mengulang kerugian pada diri sendirilah jika kita tersabit dalam Akta 709. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama, terus lagi dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

Sampai di sini saja pertemuan kita untuk segmen Varial Lebih Lagu Lebih Santai. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina soal pukul 9 malam tadi. Biarpun keadaan sejuk, wah sedap tidur kan, pasal hujan kalau di kawasan Kepayan. Tapi ada jawab kongsi di tempat mereka juga ada hujan di Petatan. Apapun, terima kasih atas kongsian kamu. Dan yang baru masuk kerja tu sama selamat menjalankan tanggungjawab anda. Dan yang baru selesai shiftnya macam Afrina, apapun selamat beristirahat. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Dan selepas tu kita akan berjumpa lagi pada minggu. Minggu akan datang lagi lah. Okay, baiklah kepada anda semua di masa berada, teruskan bersama Sabah FM. Selamat malam, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Hari ni masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12:30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengarlah Sana FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Klik kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026 selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Klik ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di NAS, di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni. Dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider Aladdin. Nasional FM, sentiasa di hati.

Meretiklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa tu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng Burung Hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu nangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh. Hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Sue hadir, teman saya pada awal pagi ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6, semoga ceria selalu. Ada juga Mamat Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas, layan National GBH sampai 6 pagi, terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balangi. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, selamat tengah malam Rabu, salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH, jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan, semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan pendengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizizi, terima kasih. Lavenda Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malam-malam anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Manismu dari Aisyah.
1: Itu dia persembahan dari Aisyah dengan Janji Yang Manismu, membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad, digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990, telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga, malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja, dalam perjalanan menghantar di keluarga, ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad, dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai tu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melepaskan Maaf.

0: Habis, semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Izzah? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Terengganu, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuantan,
1: Kuching, 88.1 Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini, yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin. Assalamualaikum katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Borong Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia, terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH katanya. Ada juga Mazizawati Misran. Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Selamat malam dan selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya, Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026. Tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey. Dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Semoga sihat-sihat. Alhamdulillah, sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah ya. Kita berjaga malam, banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBS. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahrin Nadia juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute katanya, DJ Amazin dah lama tak konti busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil. Ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ni dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy, dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sama-sama itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores, selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia, sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran, termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang, dokumentasi sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakemas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah, boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengan National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Ya, mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada

sebenarnya memaafkan juga, bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani Hai. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: National FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di National FM sentiasa di hati. Saya Izzy, temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di National FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027. MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestige Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan bola sepak tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Maka itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan, membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya Izzy dalam ruangan geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru Kelantan 101.9 dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida hadir menemani Nasional FM dari Senai, dan juga selain daripada juga Nordiana Nordin katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua, selamat pagi dah, selamat pagi geng Borong Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas DJ Izzy katanya, terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih, semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir, selamat bertugas, selamat kembali bertugas, selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok, salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke 63 tahun dia hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke 63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM, terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik, semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang anda pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini walaupun kecil tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ini kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ini dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

10 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTI.

0: Itulah sedap. Satu lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Rep.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Nggak akan seumur-umur kita ada jahanam. Ini akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi nggak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Kota Belud. 101.5 FM.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

10 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peran

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam. Kening FM 6 hingga 9 pagi. Rentas segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Euphoria Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku nak menuntun dika, menuntun kita kolam bukan.
0: Euphoria Morut 12 tengah hari

0: Hangat segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Rabu hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aidah Nuraida Mairin, akan terus setia menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus teman-teman pagi ini bersama-sama pagi ini, tentunya bersama menerusi Rentak Segar 6 hingga 9 pagi ya, dengan berkongsi pelbagai info semasa, berita terkini, berita semasa, perkembangan semasa, berita dalam dan juga luar negara kan, tajuk-tajuk utama akhbar insyaAllah akan Aida kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam anda bersama dengan saya pagi ini. Kalau ingin mengetahui apa yang menarik dan ingin mendengarkan lagu-lagu yang hit, yang terkini, lagu flashback, lagu evergreen kah kan, lagu-lagu terbaik lah pendek kata, menerusi Kening FM pagi ni, terus stay tune Kening FM menerusi frekuensi 94.7 MHz. Juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik ataupun menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Okey, barangkali ada yang telah pun selesai dengan tanggungjawab masing-masing kan. Selepas subuh barangkali ada yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja pagi ni, sedang menyiapkan diri. Ada juga yang ada yang masih lena di bawah mimpi nampaknya. Pulang-pulang ambil masa kan. Pukul 8 juga mau pergi kerja dia bilang. Okay, macam mana pun kena rancang perjalanan ataupun masa anda sebaik mungkin lah. Risau nantilah kalau lambat sampai ke tempat kerja kan. Tapi macam mana pun kita doakan agar dilancarkan segala urusan, dipermudah segala urusan ya. Okay, nantikan untuk keadaan ramalan cuaca sepanjang hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan untuk anda keadaan ramalan cuaca pagi ini 6.15 pagi seketika waktu nantilah. Okeylah, jom kita mulakan pertemuan kita pagi ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita seketika waktu nanti. Terus bersama dengan anda Kening FM, hebat show-nya. Yeah.

0: Apa Cuaca?
1: Okay, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nambawan. Terlebih dahulu untuk daerah Keningau, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini di ramal tiada hujan. Namun bagaimanapun, pada sebelah petang sampai ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita beralih pula ke daerah Tambunan. Untuk daerah Tambunan, keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang sehingga malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat, ya. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tenom pula. Untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Tenom juga turut diramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Akhir sekali, untuk daerah Nambawan pula. Untuk daerah Nambawan, keadaan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula, diramal akan berlakunya hujan di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum pula 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nambawan, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Jadi ke 94.7 MHz sekarang.

0: Ya, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Lagu daripada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama pagi ini. Masih pusingan pertama kita bersama menerusi Rentak Segar. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua yang kekal setia, yang seawal pagi ini memilih siaran ini. Keningau FM hebat syoknya menerusi frekuensi 94.7 MHz sebagai siaran ataupun sumber haluan telinga anda, kan? Barangkali juga ada yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okey, barangkali ada yang sedang memandu dalam sedang dalam pemanduan ketika ini, kan, menuju ke tempat kerja. Okey, kita doakan agar anda selamat dalam pemanduan anda lah. Yang penting anda sebagai pemandu itulah kena berhemah ketika dalam pemanduan, berdisiplin ketika memandu, kan, dan toleransi sesamalah, kan. Jangan ikut amarah masing-masing walaupun masih awal, kan. Tapi kadang-kadang ada perkara yang barangkali kita leka ataupun lupa. Pengguna yang lain juga turut menggunakan kemudahan yang sama, kan. Dan gara-gara orang bilang kadang-kadang perkara kecil pun boleh mengakibatkan emosi terganggu ataupun mengakibatkan tercetusnya kemarahan bila sedang dalam pemanduan. Jadi kena kawal emosi masing-masing. Okay, baik, kita akan bersama sekejap nanti menerusi kata-kata hari ini. Semoga dapat memberikan suntikan semangat buat kita semua yang memulakan hari dengan sesuatu yang positif hari ini. Jadi dengarkan kata-kata hari ini 6.30 minit pagi sekejap saja nanti. Terus bersama dengan kami Gening FM, hebat syoknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Gening FM, hebat syoknya.

buat kamu yang sedang mendengar, terutama yang hatinya sedang merajuk, yang diam-diam menyimpan rasa dan memilih senyap daripada bersuara. Merajuk itu bukan tanda kamu lemah. Ia cuma cara hati meminta difahami. Kadang-kadang bukan kerana kita mahu dipujuk, tetapi kerana kita penat menjelaskan perasaan sendiri. Jika hari ini kamu terasa jauh, ingatlah, perasaan itu datang bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengingatkan bahawa hati kamu masih peduli. Tidak mengapa untuk berhenti sekejap, menarik nafas dan menenangkan diri. Namun, jangan terlalu lama memendam, kerana hati yang dipendam lama-lama akan semakin berat. Belajarlah memaafkan, bukan kerana orang lain layak mendapatkannya, tetapi kerana hati kamu layak untuk kembali tenang. Jika ada yang tidak memahami kamu hari ini, percayalah, suatu masa nanti kamu akan belajar bahawa ketenangan lebih berharga daripada terus menyimpan rajuk. Bukalah ruang untuk senyum kembali, walaupun sedikit demi sedikit, kerana hati yang lembut sentiasa ada kekuatan untuk pulih. Buat kamu yang sedang merajuk hati, perlahan-lahanlah lepaskan rasa itu, kerana kamu berharga.

Dan pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tak kuat.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedial FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, kembali bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada anda masih kekal mendengarkan siaran ini Kedengar FM Hebat Shock yang menerusi segmen Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Seketika waktu kita akan sama-sama ketahui harga getah hari ini. Tapi sebelum itu saya ajak anda lah ya, jangan lupa terus hantarkan ucapan didikan segam orang menerusi ruangan yang disediakan. Barangkali ada yang ingin berkongsi apa perkara pertama yang kamu orang mau lakukan seawal pagi ini. Barangkali ada yang buat senaman, ada yang juga terfikir terus mau buat sarapan pagi kan. Ada yang bangun-bangun jadi lapar. Okay, jadi lagu apa yang menaikkan semangat kamu orang pagi ini juga mungkin boleh kongsikan seawal pagi hari ini kan, ataupun aktiviti masing-masing lah apa yang sedang kamu orang lakukan pagi ini. Boleh terus hantarkan menerusi ruangan yang kami sediakan untuk anda menerusi Facebook Kedengar FM, menerusi ruangan Facebook Kedengar FM atau betul. Boleh hantarkan sama ada menerusi ruangan Facebook Kedengar FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Kedengar FM 0195896868.

0: Okay, baiklah, berikut saya kongsikan harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Susu getah hari ini harganya RM8.44 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.30 sekilogram. Dan seterusnya untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.62 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 1 pula harganya RM4.10 sekilogram, manakala getah kentalan grade 2 pula harganya untuk hari ini RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarat pula harganya RM1.05 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini 22 Julai 2026.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

0: Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab: patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Immigration Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syahban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
1: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syahban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi quantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Dan kita harap hasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Fazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
3: kita sebagai pegawai awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai pegawai awam.
4: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atas tadi banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawatan awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
5: Satu suntikan semangat kepada pegawai awam terutamanya, dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Padahal gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM hebat shownya yang sedang memandu fokus dengan pemanduan anda. Barangkali kan ada yang sedang mengalami sedikit kesesakan lah yang berlaku barangkali kan pagi ini. Tidak mengapa, yang penting jangan dahulukan emosi, tetap bersabar walau macam mana pun situasi anda, okay? Baik, saya ingin berkongsi sambil-sambilkan layan keadaan jam yang berlaku ketika ini. Saya kongsikan jugalah sedikit perkongsian ini apa yang berlaku sebenarnya, yang berlaku di luar negara, di negara jiran kita, Jakarta, di mana rakaman video yang memaparkan sebuah kereta elektrik dilengkapi dengan panel solar sedang dipandu di jalan raya di Indonesia tular di media sosial dan mencuri tumpuan ramai. Apa yang dia mencuri perhatian ramai ini, okay? Di mana kejadian ini dipercayai berlaku di wilayah Sumatera Utara berdasarkan nombor pendaftaran kereta adalah BK serta papan tanda jalan Medan Binjai. Okey, inovasi panel solar yang dipasang pada bahagian belakang kenderaan itu dipercayai berfungsi membantu mengecas bateri secara langsung sepanjang perjalanan. Teknologi ini dilihat sebagai langkah praktikal yang berpotensi mengurangkan kebimbangan pemandu terhadap risiko kehabisan kuasa bateri secara tiba-tiba, dan perkembangan itu mendapat pelbagai reaksi positif daripada pengguna media sosial. Dan rata-rata warganet menganggap usaha sedemikian sebagai antara inovasi tempatan yang menarik dan berpotensi dalam merancangkan lagi pembangunan industri kenderaan elektrik EV pada masa hadapan. Kalau tengok pada gambar cerita yang tular ini, seorang pengguna kenderaan ni, kenderaan jenis elektrik lah, EV ya. Dia menggunakan tenaga solar untuk mengecas dia punya bateri tu. Yang menariknya, kelihatan lucu jugalah, tapi ialah dalam masa yang sama, satu tindakan dari luar kotak lah rasanya kan, sebab dia bawa tu lampu pula, ialah papan solar tu seolah-olah macam sebuah kereta sorong sambil dia cas kereta tu untuk mengelakkan kereta tu kehabisan bateri sepanjang dalam perjalanan. Memang kreatif, tapi dari segi keselamatan rasanya akan ada masalah di situ lah ya. Lagipun rasanya kalau di negara kita memang akan dikenakan tindakan lah kesalahan di atas jalan raya rasanya. Walaupun orang bilang semua kos apa semua saya tanggung sendiri kan, tidak melibatkan orang lain apa semua, tapi dari segi aspek keselamatan jalan raya ada keraguan di situ. Tapi macam mana pun sesuatu idea yang kreatif juga sebenarnya, okay? Itu satu cerita yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Kereta elektrik bawa sekali power bank, papan solar dia bawa sekali. Okey, seketika waktu nanti macam biasa kita akan ikuti menerusi warta berita Keringau FM 7.30 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu pagi ini. Seketika waktu kita ada lagu Maldini Sydney featuring Man Kinabalu. Hey Sabahan, semuanya untuk anda. Keringau FM hebat shotnya.
1: Rentak segar 6 hingga 9 pagi setiap hari hanya di Keringau FM hebat shotnya.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ikuti info sukan di Kedengar FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan kepada anda. Terlebih dahulu, info sukan dalam negara. Malaysia sandar harapan baru buru 5 emas di Glasgow. Malaysia bakal mengharungi antara kempen paling mencabar pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila memburu sasaran 5 pingat emas tanpa penyertaan beberapa sukan tradisi yang selama ini menjadi penyumbang utama kejayaan negara. Kontinjen negara yang dibarisi 59 atlet termasuk 22 atlet para akan beraksi dalam 8 daripada 10 jenis sukan yang dipertandingkan pada temasya yang berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos itu dengan sasaran keseluruhan 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa. Seterusnya lagi perkembangan berita sukan tanah air, Zichia Wuyik tiada dalam Sukan Badminton ke Sukan Asia 2026. Pemain persorangan lelaki profesional negara Li Zichia dan pemain bergu lelaki profesional Su Wuyik tidak tersenarai dalam skuad badminton Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang dijadual berlangsung September depan. Menerusi senarai yang dikeluarkan Persatuan Badminton Malaysia, BAM hari ini, pemain bergu campuran atau Iwe turut tidak disenarai kerana masih menjalani proses pemulihan selepas menjalani pembedahan lutut di Melbourne, Australia kira-kira 2 minggu lepas. Dan ketiadaan Iwe menyaksikan Cheng Su Yin diberi kepercayaan mengisi kekosongan itu apabila disenaraikan bergandingan bersama Chen Tang Ji dalam acara bergu campuran, manakala satu lagi slot menjadi milik pasangan profesional negara Go Sun Huat, Sheven Lai Jimmy. Lagi perkembangan sukan tanah air. Okey, ini pula sukan bola sepak. Hadi Fayyad hampir menangis dapat panggilan sulung Harimau Melaya. Penyerang Hadi Fayyad Abdul Razak hampir menitiskan air mata selepas menerima panggilan sulung menyertai skuad Harimau Melaya bagi menghadapi kem latihan pusat menjelang Piala ASEAN 2026. Hadi Fayyad yang kini beraksi bersama kelab Jepun Vanseda Mi United Club nyifatkan panggilan itu sebagai penghargaan terbesar dalam kariernya selepas sekian lama menantikan peluang berkenaan. Dan akhir sekali untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, pengadil elit EPL Umum Persaraan Anthony Taylor mengumumkan persaraannya daripada pengadilan bola sepak di peringkat elit semalam selepas mencipta kerjaya cemerlang yang menjangkau lebih 2 dekad dengan mengendalikan 831 perlawanan. Itu antara rangkuman info sukan dalam dan juga luar negara yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

baiklah, kembali bersama menerusi Rentas Segar berbaki kurang 7 minit. Sekejap lagi di pusingan yang kedua kita bersama pagi ini sebelum langkah ke pusingan terakhir seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman ucapan terlebih dahulu lah. Kiriman ucapan saya terima pagi ini, soal pagi ini daripada Elvia Samai. Hello, selamat pagi hari Rabu DJ katanya. Selamat pagi hari Rabu juga untuk kamu Elvia ya. Selamat bertugas bersama juruteknik Keningau FM hebat syoknya. Terima kasih. Dan hello-hello juga buat semua rakan-rakan Keningau FM. Dengan pertanyaan apa khabar, semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian Kyo. Maaf selalu lambat hantar ucapan sebab sibuk. Tapi tidak apa, kita faham kan. Tapi dia bilang saya on Keningau FM sambil buat kerja. Dan salam bersahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana tempat kamu? Katanya di sini masih berkabus, embun baru perlahan naik ke bukit. Terima kasih buat DJ dan selamat meneruskan tugasan. Kekal senyum ceria, God bless katanya. Terima kasih. Suasana berembun ya di tempat Elvia. Masih sejuk awal pagi kan. Yalah, dari semalam, sejak semalam hujan turun kan. Percaya juga ada yang pagi ni kan lihat sedikit pembangun sebab mungkin faktor cuaca jugalah. Sejuk dia lah macam kan. Tapi macam mana pun, tanya untuk anda yang berjaya juga mengatasi rasa mengantuk kan. Kena kuatkan diri juga, pergi juga tempat kerja walaupun bilang hari ni malas sedunia. Jangan. Okey, seketika waktu kita akan sambung siap berita Sabah tepat pukul 8 pagi. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu pagi ini, bersama dengan lagu dari kumpulan Iklim, Di Pintu Mahligai. Semoga terhibur terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.